yemede o se senye yesu mocha noa kayai kayi tina inye se wansani ama mewanye yenia inu miyedu nanka ya ira o se senye yesu mocha noa nanka ya tina inye se wansani ama mewanye yenia me,